0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luwe atok, kenal Jogja luwe jeruk.

Agustus kemarin, berita baiknya adalah Pertamax turun, teman Pro 2, menjadi Rp15.950 ya, gitu. Buat kamu yang dari kemarin jadi lebih rajin antri panjang karena ya udahlah Pertalet aja gitu ya. Kalau biasanya aduh panjang banget, nyalip deh di Pertamax enggak apa-apa gitu. Tapi kalau belakangan 2 mingguan atau mungkin bisa jadi 2 bulanan ini ya gitu ya, kamu termasuk yang rela lah pas berangkat atau pas pulang aktivitas kamu mampir ke pom bensin, join di antrian yang lumayan nguler itu gitu ya. Demi untuk mendapatkan isi tangki bensin yang maksimal dengan harga yang ya tidak minimal juga sih, tapi paling enggak ya cukup lah ya, cukup buat kamu tuh bersahabat teman Pro 2. Tapi ya sekarang kan udah turun nih, walaupun turunnya di angka 15.950 ya. 300 perak teman Pro 2. Tapi kalau di ping berapa kan yo lumayan toh yo, ya enggak sih? Kalau kamu termasuk yang lumayan boros juga dalam masalah per BBM-an ini gitu ya. Halo, apa kabar nih teman Pro 2 yang tadi udah mau komen di 08112511025. Dari teman kita yang ini, Dian, yang bilang, kalau aku biasanya San Moran cuma pengen jajan cilok doang sih, Dis. Sesederhana itu aku tuh kalau tiap weekend. Gak apa-apa, yang namanya bahagia tuh kan gak harus selalu glamor, ya gak sih? Jet set, mewah gitu kan. Flexing-flexing yang gak juga ya teman Pro 2 ya. Bisa jadi hanya dengan plastik cilok itu udah happy nih. Sama kayak Dian yang tadi udah komen di 08112511025 teman Pro 2. Yuk yang pengen ikutan gabung boleh banget. Aku tadi tanya ke kamu, biasanya kalau kamu tuh Sunmore-nya main ke Sunmore yang mana teman Pro 2? Di tempat kamu ada gak deket-deket? Kalau kayak di aku kan di Stadion Sultan Agung tuh di SSA Bantul. Nah kalau di kamu di sebelah mana? Kalau bukan di Sunmore-nya UGM ya, kayaknya Sunmore kan banyak banget tuh biasanya. Kalau misalnya ke Sunmore kamu tuh ngapain aja? Yuk komen-komen di 08112511025 teman Pro 2.

Yes, itu dia Teman Pro 2, jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.

ada yang punya rencana nganterin temennya main ke Malioboro gitu ya, pengen foto di pelang jalan Malioboro tertulisannya ya. Kalau warga Jogja sih biasanya jarang foto di situ, atau malah nggak pernah gitu. Kalau misalnya pas lagi lihat atau melintas tuh kok rame-rame pada foto-foto, ah pasti turis tuh. Nah teman Brodua, kemarin sempat ada wisatawan yang viral tuh karena katanya dipungut biaya pas foto di bawah pelang jalan Malioboro ya. Direspon lewat media sosialnya Pemda DIY teman Brodua bahwa pelang resmi jalan Malioboro itu gratis, gak dipungut biaya apapun. Sejauh ini emang gitu kan ya, kok bisa ada yang dipungut biaya nih gitu, makanya jadi pertanyaan. Karena emang pelang tadi itu fasilitas umum ya, bisa dinikmati siapa aja teman Brodua. Sudah ditegaskan lewat akun media sosialnya dari Pemda DIY teman Brodua. Ada 4. Kalau yang biasa kamu lihat yang di dekat Tugu itu, tapi sebenarnya yang tulisan Malioboro kan ada 4 ya, itu di ujung utara jalan Malioboro, depan Bank WPDDI ya, terus depan bekas teras Malioboro 2, di depan Plaza Malioboro, sama di persimpangan Pajeksan gitu. Semuanya adalah gratis kalau mau foto di situ teman Brodua. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba ditarik tarif gitu kan, dimintain bayaran, ya lapor aja ke petugas Jogomaton ya yang jaga di kawasan Malioboro, atau misalnya nggak ngelihat petugasnya nih gitu kan, hubungi di hotline-nya di 088-1161-1888. Sekali lagi di 088-1161-1888 teman Brodua.

Man Pro 2, apakah kamu pernah ikut acara Outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemberkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Ya, rada sedikit tarik napas dulu kali ya, karena kebetulan ya agak lumayan mataharinya udah sedikit naik gitu kan ya. Padahal sebenarnya panas-panas banget juga enggak sih, cuma mungkin aktivitas kamu memang menguras energi ya. Membakar lemak dan semua-mua yang pengen kamu bakar gitu, jadinya keringetan banget teman bro dua. Coba ngadem dulu, cari tempat yang enak supaya nafasnya lebih teratur gitu ya, sambil nanti kamu cek lagi kira-kira hari itu kamu agenda kamu hari apa aja ya, mau ngapain ya, karena memang mumpung libur juga sih gitu kan, karena waktu tuh nggak nambah, tetap 24 jam juga sehari. Kalau kamu memang mau lebih banyak dapetin momennya, berarti kan harus mulai dari awal kali ya. Halo, apa kabar nih yang tadi sempat nanya lagunya sebelum Discoria, lagunya siapa? Itu tadi juaranya Pro 2 Hitlist, Aperture punya Harry Styles. Terjawab ya. Ini siapa sih ngechatnya gak pakai nama nih? Oke, aku scroll dari Arya. Makasih Arya ya, udah komen di 08112511025. Nanti kalau chat pakai nama lagi ya, biar aku gak harus scrolling profile kamu di atas. Teman Pro 2, kalau emang punya rencana buat jalan hari ini, berkegiatan di luar, boleh nih cek dulu aja perkiraan cuaca ya, karena memang sepenting itu sih kalau kata aku, menentukan kamu tuh mau ngapain aja gitu ya. Terus misalnya kayak, wah perlu gak sih sebenarnya bawa payung gitu, atau perlu gak ya bawa jaket, bawa baju tambahan ekstra kalau misalnya tiba-tiba hujan lagi gitu kan ya. Coba kita cek aja perakiraan cuaca hari ini teman Pro 2. Kalau untuk perakiraan cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, bakal disampaikan perakirawan Rahma Fauzia. Sementara untuk perakiraan cuaca wilayah DIY, bakal disampaikan perakirawan Bambang Herwanto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Perkiraan cuaca untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk area bandara hari ini diprediksi cerah berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perkiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, dan untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perkiraan gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata gudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

2 aku udah siapin 5 lagu nih yang bisa kamu pilih mana yang pengen kamu dengerin gitu kan ya. Dan ini tuh 5-5-nya gak bisa diputar semua ya, cuma 3 aja dengan suara terbanyak yang dipilih sama kamu nanti bisa diputar di 845. Oke, lagu pilihannya nih ada Nakila, Main-Main Gue. Ini lagu lagi wow di mana-mana ya. Terus juga dia featuring Indah Kus yang Malu-Malu Boy. Ada juga lagunya Eat Gitaf, Rutinitas. Terus udah gitu ada lagunya Justin Bieber, Daisy, sama lagunya Zayn Malik, Die For Me, teman Pro 2. Dari 5 lagu tadi, itu kamu pengen denger lagu yang mana gitu ya. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-251-1025 ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal puterin deh tadi 3 lagu yang mendapatkan suara terbanyak dari kamu. Oke, cuma dijamu, jamnya lagu kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Kayaknya memang kamu ngecek lagi, kemarin sempet chat ngajakin jalan tapi terus belum direspon nih, atau mungkin udah direspon tapi kamu belum buka lagi notifikasi handphone kamu, kebetulan lagi off gitu ya. Jadi pas kamu ngecek chatnya, wah ternyata udah di okein nih jalannya, mana ntar siang lagi buru-buru, baru jam segini baru bangun dan kayak kamu belum siap-siap juga. Wah, bisa jadi pilihannya kalau misalnya nonton nih ya, agenda kamu hari ini misalnya nonton, berarti kan lihat jam yang agak sorean sedikit kali ya, biar kamu gak terlalu buru-buru nih kalau memang ada jam tayang di jam segitu. Kalau aku sebenarnya lagi nungguin film 4 Musim Pertiwi, teman Pro 2 yang main Putri Marino nih, sempat ada beberapa infonya beberapa waktu yang lalu gitu kan ya, cuma belum ada detailnya. Nah sekarang udah nih, jadi ini tuh filmnya Camila Andini, teman Pro 2, dan bakal tayang di bioskop 8 Oktober 2026. Nah kalau untuk tayang internasionalnya, judulnya adalah Four Seasons in Java gitu. Ini produksi keroyokan soalnya, barengan sama Singapura, Belanda, Norwegia, terus juga Jerman, Prancis ya, Polandia sama Thailand. Buat yang penasaran, 4 Musim Pertiwi ini tentang apa? Jadi ini ceritain soal seorang perempuan yang balik ke kampung halamannya setelah dia tuh menjalani masa hukuman, teman Pro 2. Berusaha untuk berdamai dengan masa lalu gitu ya, mengembalikan kembali, menemukan kembali makna rumah, keluarga gitu. Dan ini diperankan sama Putri Marino. Kalau Putri Marino main tuh rasanya enak aja gitu nontonnya ya, believable teman Pro 2. Nanti juga ada Arya Saloka, terus Christine Hakim, ada Hana Pitrasata Malasan, juga Nagra Pakusadewo ya. Dan ini sebenarnya udah masuk di jalur pasar film internasional, teman Pro 2, di Cinemark, di Berlinale Co-Production Market gitu ya, Venice Gap Financing Market, dan juga udah meraih Tokyo Project Award sama Kongcheck Award di Tokyo Gap Financing Market Oktober 2025. Mereka udah melanglang buana duluan sebelum akhirnya tayang di Bumi Pertiwi ya, teman Pro 2 ya. Catat sekali lagi, 4 Musim Pertiwi tayang 8 Oktober 2026 ya.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Galantis.
0: Prodway Weekly Hits.

0: Pro2 FM. Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

kalau dua kamu lagi ngerjain satu project gitu kan ya, atau mungkin tugas-tugas kamu yang sempat kelewatan kemarin, terus kayak lagi cari ide juga sebenarnya gitu ya, dan kayaknya sekarang tuh apa-apa kalau misalnya lagi mentok, cobain AI aja deh gitu ya, siapa tuh bisa ngebantu gitu kan. Ya kan, dia tools ya, tergantung gimana kita makainya teman pro dua. Enggak kemudian 100% kita kemudian mengandalkan, tapi paling enggak ya tadi itu kalau misalnya lagi buntu, bolehlah buat bantuin nambah-nambah ide gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu biasa pakai AI, terus kayak menanyakan bisa jadi pertanyaan yang sama gitu ya teman pro 2 ya, tapi di kesempatan yang berbeda, tapi kok jawabannya lain ya gitu, bisa beda nih padahal pertanyaannya sama. Tapi kan sebenarnya memang secara apa ya, kurang lebih untuk secara dia merespon kita tuh gak cuma dari satu pertanyaan doang ya kan, tapi kayak seluruh percakapan kita sebelumnya itu kan ada di record ya, maksudnya dia jadiin bahan juga gitu untuk kemudian nanti merespon apa-apa yang kita tanyain. Nah ini ketika kita kasih pertanyaan yang sama di ruang obrolan yang baru, di chat yang baru, dan itu dikontradiksikan dengan obrolan yang lama, ya bakal jadi hasil jawaban yang beda gitu, karena suasana obrolannya pun terjadi di momen yang berbeda teman pro 2, kurang lebih gitulah ya. Atau bisa jadi juga sebenarnya jawaban yang kamu butuhin tuh mirip-mirip ternyata, walaupun pertanyaan

upgrade misalnya skill gitu kan, yang gak ada hubungannya sama AI. Jadi kamu memang belajar banget dari nol gitu kan ya, untuk bisa lebih nambah ide baru mungkin, nambah wawasan baru gitu. Never ending learning ya gitu. Sinau terus. Kayaknya hal yang baik bukan? Belajar tuh kayak gak ada kata terlambat gak sih teman Pro 2? Ini aku juga lagi mencoba untuk belajar beberapa hal baru ya. Terutama teknologi tuh aku lemot banget deh. Kalau misalnya berhubungan sama teknologi paling baru tuh orang udah bisa sekarang, aku mungkin bisanya beberapa bulan kemudian ya. Atau bisa jadi tahun depan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Duh, di kamar apa tempat sampah sih?
2: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
2: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa di

0: biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

terima kasih loh yang udah komen di 0811-251-1025. Tadi ada Anda di Purworejo pengen dengerin nomor 2, nomor 3, nomor 5. Sebentar, aku cek dulu ya. Iya, yang juga pengen dengerin lagunya Naikila. Tadi ada Lia di Jogja. Terus juga apa kabar Tri di Playen yang lagi sibuk, katanya banyak banget sih yang kondangan. Bagus dong, jadi pada sudah menemukan apa namanya soulmate-nya ya kan. Terus juga apa kabar tadi buat teman kita dari Akbar yang pengen denger lagunya Dia featuring Indahkus yang Malu-Malu Boy, yang juga pengen denger lagunya Naikila. Tadi ada teman kita, hai apa kabar Ika Diwates, kamu juga sekaligus pengen denger lagu Daisy punya Justin Bieber. Terus halo dari Iksan di Kota Gede, kamu juga pengen denger Justin Bieber, Naikila sama Indahkus yang Malu-Malu Boy. Kayaknya ini menjadi 3 lagu teratas ya yang mendapatkan vote teman Pro 2. Irgitaf ada yang ada yang pilih tapi satu orang doang nih dari teman kita. Halo apa kabar buat siapa nih? Oh, Dara ya. Nggak ngechat aku, tapi aku cek profilnya, namanya Dara. Baiklah, terima kasih yang udah gabung sekali lagi. Langsung aja kita bakal puterin nih, teman Pro 2. Apalagi buat yang udah nungguin banget gitu kan ya. Wah, jamunya dari tadi kok nggak diputer-puter. Sabar, sabar, sabar. Karena ini udah waktunya, langsungan aja kita puterin teman Pro 2 ya. Lagu pilihannya teman-teman yang udah gabung di jamu. Mana sih ini tadi lagunya kok udah ngilang aja. Oke, baiklah. Yang nungguin dan kayaknya seneng, wah akhirnya lagu aku diputer nih gitu kan ya. Ini dia lagunya Dia barengan sama Indahkus yang Malu-Malu Boy, Naikila, Main-Main Gue sama Justin Bieber yang Daisy teman Pro 2.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi.

kedua waktunya aku nemenin kamu masih panjang sampai nanti jam 10 ya. Thank you nih sekali lagi yang tadi udah ngeramein jamu jam lagu kamu, berarti lagu udah keputar semua ya. Nanti di jam 9 teman Pro 2 kita punya melakuin Jogja. Jadi buat kamu yang kayaknya lagi cari alternatif tempat buat kamu datengin ataupun juga aktivitas apa ya yang menarik di Jogja yang bisa kamu lakukan, nah cek deh melakuin Jogja. Oke, nanti bareng sama aku sampai jam 10 ya.

0: Karena ya, karena jemparingan itu memang merupakan salah satu olahraga yang unik. Kita biasa lihat.
1: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja, yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Ayo tulan. Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero.

0: barengan sama Adi Melakuning Jogja ya. Apa kabar nih buat kamu, udah melaku-maku kemana aja teman Pro 2 hari ini? Kalau belum, mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi kamu ya. Karena memang Jogja tuh bukan cuma kota Jogjanya, tapi juga DIY keseluruhan punya banyak banget yang ditawarin buat wisatawan. Bukan cuma dari luar, tapi juga warlocknya sendiri aja kadang-kadang suka gak tahu tiba-tiba, oh iya ya ada yang seru ternyata di Jogja, tapi malah orang lain tahu duluan. The power of sosmed biasanya gitu kan ya. Teman Pro 2 yang ikutan gabung boleh banget, langsung aja nanti bisa ikutan komen di TikToknya RRI Jakarta, di IG-nya Pro 2 juga boleh, at RRI Pro 2 Jogja, 2-nya pakai angka JOGJA ya. Mau chat doang, hayuklah. Monggo, silakan di 0811-251-1025 ya. VN juga boleh, biar lebih enak gitu kita ngobrol, lebih akrab ya. Yang udah live TikTok, udah komen nih di live TikToknya Pro 2 Jogja. Tadi ada teman kita, siapa ya? Coba aku cek dulu ke atas sebentar. Ini posisinya agak-agak lumayan rada gak enak nih teman Pro 2 posisinya. Hilda Atika ya. Hai Hilda, apa kabar? Terus kalau misalnya nanti kamu mau komen seputaran topik kita hari ini, kita bakal kasih giveaway nih. Ada kuota internet 50.000 buat yang komennya paling menarik seputaran olahraga tradisional Jemparingan. Teman Pro 2, menurut kamu yang menarik di olahraga ini apaan sih? Yuk, aku tunggu komennya kamu. Pastinya cuma di Melaku Ning Jogja. Melaku luwi adoh, kenal Jogja luwi jero.
1: Yuk, liburan, yuk, liburan.

pagi yang gak begitu pagi lagi, udah menjelang siang sih kalau jam 9 kalau kata aku ya. Apa kabar warga TikTok? Kita live nih di TikToknya RRI Jakarta, sekaligus juga buat kamu yang mungkin lagi dengerin siaran Melaku Neng Jogja barengan sama Adis via streaming di rri.co.id. Aku sapa juga, halo, kamu gimana kabarnya? Yang juga lewat RRI Digital, makasih ya udah sempat komen nih seputaran jemparingan. Karena hari kita bakal ngomongin soal jemparingan, teman Pro 2 ya. Padahal sebenarnya kamu lagi pengen main ke pantai nih. Cuma memang Jogja pilihannya macam-macam sih. Kamu mau main di mana nih, di tengah kotanya gitu ya, atau mau main ke selatan Jogja, berarti lebih banyak ke pantai. Ke atas lantai 2-nya Gunung Kidul pun juga gitu sebenarnya sih ya. Pengen yang agak dingin-dingin sedikit, adem gitu, bisa main ke arah utara, ke Kaliurang, teman Pro 2 ya. Atau mau main-main ke arah bandara, ke Kulon Progo. Well, tapi hari ini topik kita memang spesifik ngomongin soal jemparingan, teman Pro 2. Ada yang udah pernah cobain belum sih? Kalau ada yang udah pernah cobain, coba dong komen rasanya gimana. Pas main gitu ya, sensasi apa yang kamu rasain, teman Pro 2. Yuk, boleh di 0811-251-1025. Atau juga chatnya bisa via VN ya, gak harus chat melulu. Bisa di TikToknya RRI Jakarta atau di RRI Digital, teman Pro 2 bisa ke sana. IG kita boleh @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Tapi kalau ngomongin soal jemparingan nih, kayaknya cocok banget buat kita-kita. Kenapa aku bilang kita-kita? Karena aku gitu, teman Pro 2. Yang sumbu pendek, gampang banget kepancing gitu emosinya ya. Soalnya jemparingan ini kan sebenarnya bagian dari mengolah rasa gitu ya, konsentrasi, ketenangan. Nah ini nih, sekaligus juga ketangkasan fisik pastinya. Jatuhnya bukan cuma sekedar atraksi budaya, tapi lebih ke wellness tourism juga gak sih, teman Pro 2 ya kan? Nah gimana sih pendapatnya teman-teman kita seputaran jemparingan? Ini kira-kira ada beberapa orang yang mau komen, teman Pro 2. Dari Husna, Rere, sama satu lagi tadi ada teman kita Farah ya. Coba kita cek komen mereka seputaran jemparingan tuh kayak apa sih?

0: pancingan itu kayak pernah dengar sih, kalau nggak salah itu panahan tradisional yang khas Jogja kan.
1: Iya benar.
2: Nah, jadi ini tuh seni panahan tradisional gaya Mataram, beda sama panahan yang modern yang biasa kita lihat.
0: Ya, bedanya kalau di Mataram itu manahnya sambil duduk bersilang, terus pakaiannya pakai adat Jawa. Benar sih, tapi itu menarik ya. Tapi kira-kira kamu kenapa sih kok lebih pilih depannya gitu tentang yang lain?
2: Soalnya unik banget sih, di Mataram ini tuh panahan sambil duduk berbeda sama panahan yang biasa kita lihat. Soalnya kalau yang biasa kita lihat itu tuh panahan sambil berdiri. Aku mau nyobain variasi baru dari Jakarta.
1: Jadi kalian tertarik nyobain jemparingan juga nggak kalau ke Jogja? Kalau iya, langsung aja tulis di kolom komentar.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ayo tulen. Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jeruk.

0: gitu ya, panah memanah. Apa yang mau kamu panah? Tapi biasanya sih ini memang jadi salah satu olahraga yang cukup menantang ya, apalagi buat kamu-kamu yang memang tadi itu secara kesabaran setipis tisu di belah tujuh. Tapi semenarik apa atau gimana sebenarnya konsepnya olahraga jemparingan ini, teman Pro 2? Mungkin buat teman-teman Pro 2 juga yang baru ke Jogja, dari luar Jogja, bahkan baru ngeh ada istilah ini begitu ya, jemparingan. Ini apa sih gitu kan? Ini aku ada cuplikan interview bersama Pak Agus Primajati, teman Pro 2. Ini adalah dari paguyuban jemparingan Kimaya ya. Dan juga ada Pak Syafril dari Kimaya Hotel, karena memang di Kimaya Hotel ini jadi salah satu tempat untuk kemudian berlatih jemparingan ya. Nah, nanti kita coba cek sebenarnya apa jemparingan dan kenapa kemudian Kimaya, teman Pro 2, itu memilih jemparingan sebagai salah satu yang diagendakan di tempatnya gitu ya.
1: Jemparingan itu sendiri sebenarnya lebih ke panahan tradisional ya. Jadi tradisional yang dulu dibawakan oleh, awalnya dari Sultan Habis 1, kemudian dimodifikasi oleh Pakualam 8 menjadi jemparingan yang Gagrak Mataraman ini yang berdiri. Kalau dulu kan jemparingan cuma dipanahkan secara horizontal ya, nggak boleh membidik kalau dulu. Hanya ditaruhkan di depan ulu hati gini, diroso saja, diroso kemudian dilepaskan nanti sesuai target. Yang ini Gagrak Mataraman ya, Mas Toto ya. Mataraman ini kalau yang jegulan itu yang istilahnya vertikal tadi, sekarang masih ada juga di dalam dibudayakan juga di keprajuritan, di keraton juga masih ada. Jadi kalau prajurit itu sekarang itu wajib juga berlatih jemparingan. Ya, khusus untuk abdi dalam.
2: Ayo dolan. Mlaku luwe atoh, kenal Jogja luwe jero. Di mlaku ning Jogja.
3: Karena jemparingan itu memang merupakan salah satu olahraga yang unik. Kita biasa lihat panahan itu kan berdiri, ada yang pakai kuda dan sebagainya, dan ini mungkin satu-satunya yang ada di dunia dan hanya di Yogyakarta. Jadi kita melakukan aktivitas olahraga panahan sambil duduk menggunakan pakaian adat, dan adat itu memang khas dengan Yogyakarta itu. Untuk saat ini, untuk komunitas seperti ini, kita hanya dengan jemparingan saja. Nah, mungkin selain itu kita ada beberapa aktivitas lain ya. Jadi kita ada kayak Wednesday Night Run, di mana kita lari tapi tiap malam, hari Rabu ya. Kita juga ada yoga yang sudah reguler setiap hari Sabtu. Kita juga ada besok Sabtu sore kita ada Pon Fit. Jadi kita menuju Kimaya sehat lah.
2: Mlaku luwe atoh, kenal Jogja luwe jero.

atau juga memang baru mengumarah ke sana teman Pro 2, namanya liburan tuh bisa kemana aja ya. Bisa yang agak jauh sedikit gitu kan, naik, ada juga yang memang kayaknya deket-deket rumah aja juga ada deh gitu. Dan gak harus jalan, bisa memang kamu tuh stay di satu tempat tapi ngelakuin aktivitas apa gitu ya, yang memang bisa bikin kamu jadi jauh lebih nyaman, jadi jauh lebih happy gitu kan ya. Nyobain hal baru misalnya, nyobain jempa ringan, kenapa tidak? Apalagi buat yang tadi aku bilang, wah ini kayaknya termasuk susah untuk meregulasi emosi gitu ya. Anger management-nya agak kurang baik lah gitu kan, kurang bagus. Sama dong tos kita. Katanya ini bisa bikin kamu jadi lebih tenang, lebih konsentrasi kalau ngelakuin segala sesuatu gitu Pro 2 ya. Nah kalau misalnya kamu tertarik untuk misalnya ikutan jemparingan, sebenarnya ada beberapa komunitas yang bisa diikutin ataupun lokasi yang bisa jadi tempat untuk berolahraga jemparingan ya. Kalau tadi Kime Hotel salah satunya yang menyediakan memang kegiatan ini gitu kan ya. Nah kalau di beberapa tempat diantaranya ada Paguyuban Jemparingan Adi Winoto nih teman Pro 2, ini di Ngampilan Kota Yogyakarta ya. Kalau di sekitaran Keraton itu ada Jemparingan Puspa Kridotomo, ada juga

kamu kira-kira tertarik mau ikutan yang mana ya. Tapi buat yang masih mau komen, seputaran apa sih yang menarik dari jemparingan atau sensasinya gitu ya, bermain jemparingan ini apa kalau kamu pernah melakukannya, boleh share di 0811-251-1025 atau bisa komen juga di live TikToknya Pro2, bisa komen di IG Pro2 Jogja, RRI Pro2 Jogja, 2 PKK Jogja, atau di RRI Digital Teman Pro2. Di Melaku Neng Jogja, Melaku Luwi Adoh, kenal Jogja, Luwi Jero Teman Pro2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
2: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Prodway.
3: Teman terbaik kamu.
1: Bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja, apalagi kalau bukan bapia. Nama bapia berasal dari dialek Hokian, tulupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bapia isi daging, bukan kacang, teman Pro 2. Awalnya bapia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah muslim, daging yang non-halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bapia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bapia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda. Aku Lue Ato, kenal Jogja, Lue.

Sama Adis, aku menyapa dulu. Halo, apa kabar? Tadi ada Martini, ada siapa lagi nih? Mas Bagio yang udah gabung ya di live tweetnya Pro 2 Jogja di RRI Jakarta. Terus juga yang udah komen di 08112511025 Ika Diwates. Dia pernah ikutan jemparingan, susah ternyata ya kak. Soalnya harus tahan napas biar gak terdistraksi, katanya gitu. Terus gak pernah tepat sasaran. Ya kan, baru sekali dua kali kali ikutnya ya Ika Diwates. Kalau misalnya kamu baru pemula sih biasanya gitu ya. Lain kalau misalnya udah ikut paguyuban gitu kan. Ya memang jadi salah satu hal yang menantang juga nih si jemparingan. Nah, ngomongin soal jemparingan teman Pro 2, ternyata jemparingan ini oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur BPOP dijadiin salah satu atraksi wisata baru ya, Land and Legacy Jemparingan di zona Otorita Borobudur Highland. Ini basisnya wellness tourism nih, memadukan olahraga tradisional jemparingan, terus juga sejarah perang Jawa sama pemandangan perbukitan menoreh. Dan pastinya juga pemberdayaan masyarakat dong ya, karena memang ini adalah bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan teman Pro 2. Jadi memang pengalaman memanah tradisional gaya Mataramannya nih yang pengen diangkat, dan itu dilakukan di tengah kawasan hutan Borobudur Highland di landscape-nya perbukitan menoreh, Land and Legacy Jemparingan. Wow, cakep. Kalau aku sih yes. Ini oke banget nih kayaknya. Banyak pihak yang terlibat dari Dinas Pariwisata Kulon Progo, kemudian juga pemerintah desa wisata Ngelingo, perangkat dusun Ngelingo Timur dan Ngelingo Barat, ada sanggar dalam Tanu gitu ya, sampai komunitas jemparingan seperti Langen Lastro, Rajumas, kemudian juga Teratai Kota, teman Pro 2. Ini bisa jadi salah satu yang kamu pilih kalau kamu main ke area tadi itu gitu ya, Land and Legacy Jemparingan di perbukitan menoreh. Coba kamu cek aja wisata jemparingan di Borobudur Highland teman Pro 2. Seseru apa sih, atau mungkin sesyahdu apa pemandangannya ya? Ayo tulen. Melaku lu ya ato, kenal Jogja.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwell Love Indonesia.
3: Kami bangga jadi Indonesia.
4: Mana
2: Love Indonesia.
1: Tidak salah ketika kita mengidentikan Yogyakarta sebagai kota budaya. Sangat beragam tradisi peninggalan masa lampau yang masih bertahan di kota yang istimewa ini. Salah satunya adalah Jemparingan. Dahulu, Kerajaan Mataram memang menjadikan permainan ini sebuah perlombaan wajib di wilayahnya. Seiring terus bergeraknya waktu, Jemparingan pun sempat terlupakan. Beruntung, Jemparingan mulai kembali muncul dan diminati. Bukan tanpa sebab, karena selain unik, Jemparingan adalah wujud olahraga yang juga mengajarkan kepada kita tentang olah rasa. Jika sahabat kreatif menemukan titik-titik di Yogyakarta yang dipenuhi orang duduk bersila dan memegang busur serta anak panah, itulah gelaran Jemparingan, olahraga panahan tradisional khusus daerah Jogja dan Jawa Tengah. Olahraga ini dahulu digunakan para prajurit kerajaan untuk melatih ketajaman konsentrasi dalam melesatkan anak panah. Tak seperti panahan yang sering kita lihat saat ini, orang yang melakukan Jemparingan duduk dengan gaya Mataraman membentuk dua barisan menghadap ke barat. Konon, posisi duduk ini disebabkan karena dahulu para bangsawan biasanya memanah sambil bercengkrama membicarakan bisnis sembari menikmati hidangan. Maka posisi duduk dirasa paling sesuai dan nyaman. Berbagai gelaran Jemparingan juga mewajibkan para peserta mengenakan pakaian adat tradisional Jawa lengkap. Dari situlah suasana tradisional khas zaman Kerajaan Mataram begitu terasa. Yang paling tradisional, busur panah ditarik ke dada, bukan dagu atau mulut seperti dalam gaya panahan modern. Sasarannya berupa bedor atau wong-wongan yang panjangnya sekitar 30 cm dengan diameter 3,5 cm. Jarak antara posisi duduk dengan target adalah sekitar 30 meter. Semuanya terlihat sederhana, namun sama sekali tidak mudah. Menarik busur dengan posisi duduk jauh lebih sulit ketimbang dalam posisi berdiri. Apalagi, Jemparingan tidak mengenal adanya alat bantu seperti busur modern yang memiliki pembidik, alat pengukur angin, dan stabilizer. Disinilah rasa diolah. Selalu identik dengan ketenangan dan ketepatan. Tanpa hal itu, sasaran akan sangat sulit untuk dibidik. Dalam bahasa Jawa, panah adalah mapane nang manah atau tempatnya di hati. Ketika hati belum mapan atau belum tenang, maka target yang diinginkan tidak akan bisa diraih. Dari situ, Jemparingan mengajarkan kita untuk bisa fokus dan mengendalikan emosi, yang juga menjadi kunci ketenangan sekaligus keberhasilan hidup.
2: Love Indonesia.
5: Ayo tulen. Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jeruk.

0: kenal Jogja lebih jero ya. Berkas Madis, siapa sih dimana kamu semuanya? Kalau kamu lagi pengen cari acara seru nih buat kamu datengin, pas banget hari ini agenda Jogja ada apaan sih? Ada Yogyakarta Gamelan Festival ke-31 tahun 2026 teman Pro 2. Ini festival gamelan terbesar yang paling dinantikan di Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen nonton, ini sampai hari ini ya 2 Agustus di Plaza Pasar Ngasem Yogyakarta. Digelar sama komunitas Gaya 16, kamu bisa datang aja ke sana gratis nih gitu. Temanya tahun ini sukacita teman Pro 2, joy gitu ya. Atau kamu bisa datang ke Mataram Culture Fest dari Pemkab Bantul. Sampai hari ini juga itu di panggung utama Bantul Creative Expo di area Stadion Sultan Agung Bantul. Ada Jatilan, ada Reok Wayang, ada juga Kiai Kanjeng teman Pro 2. Wah banyak banget lah ya. Ini sebenarnya berlangsung sampai 9 Agustus 2026 untuk yang Bantul Creative Expo-nya. Gitu ya. Siapa nih yang kira-kira mau datang ke acara-acara itu, atau bisa juga ke Festival Ketoprak DIY 2026. Ini dari tanggal 7 sampai 8 Agustus di alun-alun Sewandanan Pakualaman teman Pro 2. Makasih juga buat yang udah ikutan gabung tadi komen di live TikToknya kita juga ya. Ada Yulia, terus juga ada Tiwi. Terima kasih, matur nuwun. Terus aku mau ngumumin yang menang hadiah di episode yang minggu lalu nih, musim Sandi. Selamat buat Ilham Sufi Rahmah yang menang komen terbaik seputaran musim Sandi. Hadiahnya adalah kuota internet 50.000 ya dari Pro 2 Jogja. Jadi ditunggu aja nanti kita transfer, okay? Terima kasih teman Pro 2 udah nyimak Belaku Neng Jogja. Simak terus pastinya setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10 ya. Melaku Neng Jogja, melaku luwih adoh, kenal Jogja luwih jero ya. Adis pamitan. Terima kasih semuanya, matur nuwun. Selamat berakhir pekan teman Pro 2. Jangan lupa untuk dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Dadah.
1: Matur nuwun, udah melaku bareng Pro 2 Jogja. Sampai jumpa minggu depan di Melaku Neng Jogja, melaku luwe atoh, kenal Jogja luwe jero.

Mambro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktu Info Pro 2, Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Vina Mufiana. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta merilis siaran pers tertulis menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia. Perihal ini terkait penangkapan seorang warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedutaan Besar Malaysia menyebut pemberitahuan penahanan diterima dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri. Selain menghormati proses hukum, Kedubes Malaysia mengatakan tengah berkoordinasi dengan otoritas Indonesia untuk memperoleh akses ke konsuleran. Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi perlindungan kekonsuleran yang diberikan kepada warga negaranya di luar negeri. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis. Kebijakan itu juga mencangkup larangan korupsi serta praktik titip-menitip dalam pelaksanaan program pemerintah. Sudaryono meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi mematuhi standar operasional prosedur secara disiplin. Kepatuhan tersebut bertujuan mencegah terulangnya insiden keamanan pangan selama penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Komisi ADPRD DIY menemukan potensi longsor di sekitar jembatan Jalan Sembungan Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul setelah struktur penopang jembatan mengalami keretakan dan kondisi tanah di bantaran sungai bergeser. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengancam keselamatan warga karena jalur tersebut memiliki arus lalu lintas yang cukup padat. Temuan itu didapat saat Komisi ADPRD DIY melakukan monitoring risiko bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan tokoh masyarakat. DPRD DIY meminta penanganan mitigasi dilakukan segera untuk mencegah kerusakan lebih parah dan potensi korban jiwa.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Shai siang hari ini ya kan. Diawali lagunya Shai featuring Suga with Dab Tumah Bro 2. Yang pasti sampai nanti jam 2 aku bakalan puterin lagu-lagu enak buat kamu ya. Dan aku juga bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Bro 2 Hitlist Sate Siang. Karena Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang nanti bisa kamu pilih dan kamu tentuin sendiri lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Ada lagu siapa aja? Nanti habis ini aku bakalan kasih tahu ke kamu ya.
1: Chang ya, chuan len, len dong, game, len dong.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada lho wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

aja atau mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan sih boleh sih kalau kata aku, apalagi kemarin baru aja terima gaji ya kan, dan kemarin tuh kayak udah nulis segala wish list kalau nanti gajian aku mau ke sini beli ini, beli itu, beli deh kalau kata aku teman pro 2 ya. Tapi jangan lupa sisihkan uangnya biar nanti kalau misalnya ada terjadi sesuatu, kamu udah punya dana darurat teman pro 2 ya. Ya dikit-dikit nanti juga lama-lama jadi bukit, kalau enggak ya dipakai lagi. Tapi kalau sih hari Minggu ini lagi pengen nyantai di rumah aja sebelum ketemu sama hari Senin besok, ya udah enggak apa-apa, nikmatin aja teman pro 2 ya, sambil dengerin lagu yang udah aku siapin buat kamu di pro 2 hitlist santai siang ya. Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Kamu tinggal pilih aja dari 20 lagu yang udah aku siapin, kamu mau dengerin yang mana ya. Untuk lagu Indonesia aku udah siapin ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, ada Tulus Teh Hijau, Raisa Love and Let Go, Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, ada RC Widianto featuring Ziva Magnolia Hujan, ada Enau featuring Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, ada Hi-Fi Main, The Massive Pergilah Kasih, Perunggu Ini Abadi, dan juga ada Nona with Roll Blade teman bro 2. Untuk lagu mancanegara aku udah siapin ada Tamper City with Self Aware, ada juga The 1975 with About You, Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, kemudian ada Jisoo with Flowers, Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home, ada Boys Like Girls featuring Taylor Swift, Two Is Better Than One, ada Henry Moody with Drunk Text, Keishi with Soft Spot, ada Handshake with Golden, dan juga Major Lazer featuring DJ Snake with Lean On teman bro 2. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin, dan kamu tinggal kasih tahu final lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp aku 0811-251-1025. Oke, okay? Anyway, thank you buat teman bro 2 yang udah gercep siang ini, yang udah langsung kasih tau ke Vina 3 lagu yang mau didengerin. Ada Taufik yang sekarang lagi di Semarang. Hai, selamat siang Taufik. Jangan lupa lumpia Semarang ya, enak sih kalau kata aku. Kalau dibawain buat aku juga boleh. Ngarep ya. Selamat liburan ya Taufik. Semoga liburannya menyenangkan, dan yang paling penting hati-hati di jalan, oke? Okay? 3 lagu yang mau didengerin siang hari ini ada RC Widianto featuring Ziva Magnolia Hujan, Tulus Teh Hijau, sama Hi-Fi Main. Oke, okay, lagunya udah aku siapin buat kamu, dan kita awali lagu pertama dari Hi-Fi with Main. Ini adalah single terbaru dari Hi-Fi dengan personil barunya teman Pro 2. Enjoy.

FM, teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

lah di hari Minggu daripada di rumah terus ya kan. Bosan pengen jalan-jalan ya, walaupun kalau misalnya hari Minggu beberapa titik di jalan Yogyakarta agak ramai gitu. Tapi kalau jam segini sih di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja masih landai aja teman Pro 2. Bahkan tadi waktu aku on the way dari rumah ke Studio Pro 2 Jogja enggak terlalu ramai. Atau mungkin emang jalan yang aku lewati bukan jalanan utama ya. Jadi kayak ya aman aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau ke arah Malioboro dan sekitarnya, jam segini mungkin udah mulai agak ramai teman Pro 2. Ya kalau saran aku sih di Jogja itu emang paling enak naik motor. Kenapa? Karena bisa satset-satset gitu. Bisa gampang untuk apa namanya kayak salip-salip gitu ya. Atau juga bisa menemukan jalan tikus. Jadi kayak jalan alternatif biar gak terjebak sama kemacetan ya kan. Tapi kalau misalnya lagi rombongan, ya naik mobil emang jadi salah satu transportasi yang paling ya paling aman lah gitu kan. Tapi apapun itu yang paling penting adalah hati-hati di jalan, oke? Anyway, thank you ya tadi buat kamu yang udah ikutan gabung. Tadi ada Taufik yang pengen diputerin lagunya Hi-Fi, Tulus, dan juga RC udah aku puterin lagunya buat kamu ya. Dan kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2. Ini terima kasih banyak ada Ramadhani. Hai, selamat siang Ramadhani. Pengen diputerin lagunya Lean On, yes, Major Lazer, featuring Bow dan juga DJ Snack. Dan juga terima kasih, ini ada Maya yang pengen diputerin lagunya Cassie with Soft Spot, ada Jisoo Flowers, dan juga The 1975 with About You. Oke, okay, lagu yang dipilih sama Ramadhani dan juga Maya udah aku siapin ya. Thank you guys udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku siapin, dan buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung juga di Pro 2 Hitlist, langsung aja kasih tau ke final lagu apa sih yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau mention ke account X kita, boleh di @rri Pro 2 Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Yalah, mobil tok sing larang. Besok we. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iya.
4: Hei kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

This is the 975 with About You, teman Pro 2. Lagi yang tadi sudah di request sama Maya yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Terima kasih banyak ya Maya udah ikutan gabung. Tadi lagunya Keshi sama Jisoo udah aku puterin, dan juga tadi lagu yang udah di request sama Ramadan, Ramadhani ya. Tadi Lean On-nya juga udah aku puterin. Thank you buat kalian yang udah ikutan gabung siang hari ini. Pro 2 Hitlist-nya masih kita lanjutin ya, dan aku masih ada banyak lagu untuk kamu pilih. Ada Ivan Seventeen, ada Raisa Love and Let Go, kemudian ada Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, masih ada And Now featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, ada The Massive Pergilah Kasih, Berunggu Ini Abadi, dan juga ada Nona with Rollerblade. Dan untuk lagu mancanegara aku masih punya Temper City with Self Aware, ada juga Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me, ada juga Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, Boys Like Girls featuring Taylor Swift yang Two Is Better Than One, ada juga Henry Moody Drunk Text, dan juga ada lagu dari Hendrix with Golden. Yes, ini dia lagu masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja kasih tau Vina lagu mana yang mau kamu dengar ini ya. WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Sambil nungguin kamu yang mau join, kita lanjut lagi untuk puterin lagu yang udah dipilih sama Ander. Hai, selamat siang Ander. Lagu yang di request ada The Massive, Pergilah Kasih, habis itu ada Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, Ariana Grande, dan juga Henry Moody. Okay, terima kasih banyak ya Ander udah ikutan gabung siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mau join, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, 2-nya pakai angka J. OGJA.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feudalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
0: More music, more variety. For the new hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
2: Well, ini dia teman Pro 2, jawara kita di Chart Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Please welcome, this is Harry Styles with Aperture.
0: More music, more variety. Get ready for Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown.

Else, itu dia tempat produknya Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Produa Jogja, jangan lupa dengerin chart Produa Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana.

105.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, teman Bro 2. Satu lagu yang akhirnya bisa kamu dengerin juga di Bro 2 Jogja, dan bisa dibilang sih ini adalah salah satu lagu yang masuk di album terbarunya Mbak Ariana Grande, teman Bro 2, yaitu Petal, yang kemarin udah dirilis tanggal 31 Juli 2026 barengan sama label punya dia, Baby Doll Music, teman Bro 2, dan bekerja sama dengan Republic Record, teman Bro 2. Dan mungkin ada di antara kamu yang dari kemarin lagi dengerin semua lagu yang ada di album Petal, teman Bro 2, karena Mbak Ariana tuh udah siapin 12 lagu di sana ya. Ada Kiss Me, Stay Oh Well, ada Big Feelings, Never Get Over Me, sampai Nowhere Nobody sebagai lagu penutup, teman Pro 2. Boleh dibilang kalau album Petal ini tuh lahir dari keberanian yang Mbak Ariana Grande buat nge-explore emosi yang sebelumnya tuh gak pengen diungkapin sama dia, teman Pro 2. Dan album ini tuh juga kayak mengangkat tema tentang melepaskan berbagai hubungan maupun ketertarikan negatif, biar kamu itu bisa menemukan makna yang relevan dengan kehidupan mereka gitu, teman Bro 2. Dan ini adalah lagu yang kalau kata orang, atau bisa dibilang album yang kalau kata Mbak Ariana itu adalah segala unek-unek yang ada di dalam hati, di dalam diri, akhirnya keluar di semua lagu yang ada di album Petal, teman Bro 2 ya. Dan kayak ya mengutarakan segala rasanya ada di lagu terbarunya Ariana Grande ya. Kemarin kan kalau Hate That I Made You Love Me ini kan satu single yang dikeluarin duluan, teman Bro 2 ya, buat perkenalan aja gitu. Dan akhirnya sekarang kamu udah bisa dengerin semua lagu di album Petalnya Ariana Grande, teman Bro 2 ya. Dan nanti aku cariin lagi deh lagunya buat kamu biar bisa karaokean sama lagunya Ariana Grande ya. Kalau sekarang kita karaokean dulu deh sama lagu yang udah dipilih sama Kevin di Catur Tunggal. Hai, selamat siang Kevin. Lagu yang pengen didengerin siang hari ini ada Perunggu Ini Abadi sama Hendrix with Golden ya. Ini juga kebetulan samaan sama Lara yang pengen diputerin lagunya Hendrix with Golden. Okay, aku udah siapin lagunya buat Lara dan juga Kevin siang hari ini ya. Thank you banget udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. Dan aku masih nungguin kamu buat join teman Pro 2 ya. Dan Vina masih ada di sini sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist. Santai siang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai

berbeda tergantung lawan bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain noptimal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal, digunakan saat bersama orang

Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama kamu yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Terima kasih. Tadi ada Sania. Hai, selamat siang Sania. Pengen diputerin lagunya And Now featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Kemudian Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus pengen diputerin juga lagunya Boys Like Girls featuring Taylor Swift yang Two Is Better Than One, dan juga Charlie Puth featuring Hikaru Utada With Home. Oke, lagunya udah aku siapin buat Sania. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. So, aku masih ada 3 lagu terakhir yang bisa kamu pilih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Ada Raisa Love and Let Go, ada Nona with Rollerblade, dan juga ada Tamer City with Self Aware. So, langsung aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini, dan silahkan WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

barengan sama Hikaru tadi Home, satu lagu yang tadi sudah dipilih sama Saniah di Pro 2 Hitlist Santai Siang. So, Pro 2 Hitlistnya udah hampir selesai, tapi lagu yang akan aku putarkan gak selesai. Karena kita akan lanjutin lagi untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini. Anyway, thank you ya Rini buat kiriman makan siangnya. Aku suka sekali, terima kasih banyak ya. Semoga kamu selalu lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang paling penting adalah sehat selalu ya. Thank you Lori, ini udah ikutan gabung siang hari ini. Pengen diputerin lagunya Raisa, Love and Let Go, Nona Rollblade, dan juga Temper City with Self Aware. Yes, kebetulan ini juga jadi lagu terakhir ya di Pro 2 Hitlist Santai Siang, karena semua lagu yang aku share ke kamu udah terpilih semuanya. Jadi Pro 2 Hitlistnya udahan dulu, tapi Vina masih ada di sini nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2. Jadi kamu masih bisa request lagu favorit kamu di luar dari list yang tadi aku udah kasih di Pro 2 Hitlist ya. Kamu bebas deh tentuin sendiri mau dengerin lagu apa siang hari ini buat nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan atau nemenin kamu yang lagi makan siang. Oke? Okay? Langsungan aja kasih tahu Vina lagunya apa, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. So, kalau gitu langsungan aja kita nikmatin 3 lagu terakhir yang udah dipilih sama Rini di Pakem ya. Dan kita akan awali dari kakak aku, Raisa, Love and Let Go.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pantai, seger banget. Cus berenang. Eh, jangan ke tengah-tengah. Jangan di situ. Lihat tuh, ada bendera merah. Itu tanda arusnya kuat.
3: Ah, santai aja. Aku jago renang kok.
2: Bisa berenang bukan berarti kebal arus balik kan? Kalau udah keseret bisa panik nanti.
3: Eh, tapi kalau udah kejebak arus balik gimana?
2: Jangan melawan arus, ngapung dulu, terus berenang ke samping sampai bebas dari arus. Udah, paling aman di pinggir sini aja. Itu

Jogja, teman terbaik kamu. Vina Mufiana masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Bro 2. Udah jam 12 lebih 6 menit. Makan siang dulu kali ya. Cari makan siang apa ya enak ya hari ini? Atau mungkin dari tadi udah kepikiran, aku hari ini pengen banget makan soto. Ih, gak apa-apa banget tau makan soto siang hari, ya kan? Katanya soto itu identik sama sarapan atau kalau enggak makan malam, teman Pro 2. Tapi kalau untuk yang makan malam, to be honest, aku baru sekali sih nyobain dan ternyata, oh, enak juga, ya kan? Soto tuh menurut aku bisa dimakan kapanpun deh. Pagi oke, malam juga oke. Kalau siang, belum pernah coba sih, karena kalau udah siang biasanya beberapa kondimennya udah pada ludes. Ngerasa gak sih kalau misalnya beli soto tuh ya, sotonya cuma 13.000, tapi ketika ngambil gorengan, ambil sate-satean, ambil kerupuk, wah bayarnya langsung 50.000. Ada yang pernah kayak gitu? Aku pernah, teman Pro 2. Gak sampai 50.000 sih, cuma kayak sekitar 30.000-an gitu, teman Pro 2. Dan setelah aku cek, oh ternyata gorengan yang aku ambil gede juga nih harganya, tapi ya gak apa-apa lah, yang penting kan perutnya kenyang, ya kan? Tapi menurut aku sekarang, teman Pro 2, soto itu jadi salah satu kuliner Yogyakarta yang, aduh, banyak banget, teman Pro 2. Kayak setiap tempat, setiap lokasi, setiap sudut tuh pasti ada soto, entah itu yang gerobakan, yang warung makan, atau yang proper sekalipun gitu, ya kan? Dan menurut aku tuh soto udah jadi salah satu comfort foodnya kita gitu, teman Pro 2. Dan kalau kamu termasuk salah satu yang suka sama soto atau enggak? Kalau aku sih demen banget, apalagi kalau misalnya soto dengan kuah bening, pakai daging sapi, terus kasih sambal yang banyak, habis itu dikasih sama jeruk nipis. Beuh, itu the best banget sih, teman Pro 2, ya kan? Tapi kalau ngomongin seputar soto, teman Pro 2, ternyata di Indonesia itu banyak banget jenis soto yang kayaknya mungkin belum pernah kamu cobain, teman Pro 2. Dan salah satu yang bikin aku amazed itu adalah soto garing. Yes, kalau biasanya kita ketemu sama soto tuh yang berkuah, entah itu yang kuah kuning, kuah bening, tapi kalau di Klaten, teman Pro 2, ada yang namanya soto garing. Dan ini adalah salah satu makanan yang udah sangat umum banget. Jadi tiap warung tuh pasti udah punya yang namanya soto garing, teman Pro 2. Ya seperti namanya, sotonya tuh beneran kering, teman Pro 2, tanpa ada kuah. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu nih kalau kita bilangnya ampasnya ya. Bukan ampas sih, tapi kalau misalnya udah ada nasi dan butiran, bukan butiran sih, lebih tepatnya kayak kondimennya si soto, ya udah gitu aja, soto tanpa kuah. Jadi kamu bisa bayangin, teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran, mungkin kamu bisa mampir ke Klaten dan cobain soto garing, teman Pro 2. Mungkin awal-awal rasanya agak unik gitu ya, tapi mungkin kalau udah kebiasaan, enak-enak aja. Tapi masih banyak loh jenis soto yang akan aku kasih tahu ke kamu, teman Pro 2, yang mungkin bisa jadi referensi berikutnya untuk menikmatin soto dengan cara lain dan mungkin dengan yang beda dari yang lain. Atau kalau misalnya kamu punya salah satu jenis soto yang kayaknya nih unik dan ternyata kamu suka, boleh kasih tahu ke Vina, teman Pro 2 ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrypro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu, kan? Di, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit, kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2 ribu nih.
3: Balikin sini.
2: Eh, enggak,
3: Balikin nggak?
2: Enggak.

Thank you banget buat Chanum yang udah ikutan gabung siang hari ini. Pengen diputerin lagunya Joji, Glimpse of Us. Aku udah puterin lagunya buat kamu ya. Dan terima kasih tadi ada Nadia pengen diputerin lagunya Agnes Mo, yang karena aku sanggup juga udah. Thank you ya ikutan gabung siang hari ini. Dan terima kasih tadi juga sudah ada Sean di Kulon Progo yang pengen diputerin lagunya Ruang Baru dari Barsena Bes tadi. Salam buat Bona di Sleman, terima kasih. Thank you ya Sean udah ikutan gabung tadi, lagunya Barsena juga udah aku puterin buat kamu. Thank you udah ikutan gabung siang hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah join. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. So kalau kamu pengen diputerin lagu favorit kamu, langsungan aja kasih tahu Vina lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan kamu bisa WhatsApp aku 0811-251-1025. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung siang ini teman Pro 2, aku mau lanjutin lagi buat kasih tahu ke kamu beberapa jenis soto yang mungkin kayak kamu belum pernah cobain teman Pro 2. Dan ternyata ini dia adalah salah satu jenis soto yang kayaknya unik gitu, dan gak ada salahnya kalau kamu cicipin sekali seumur hidup biar kamu pernah gak penasaran, dan biar kamu juga tahu oh ada tuh rasa soto yang kayak gitu. Tadi aku sempat kasih tahu ke kamu teman Pro 2 ada yang namanya soto garing. Ini salah satu kuliner yang terkenal di daerah Klaten teman Pro 2, dan ini juga masih dari daerah Jawa teman Pro 2, namanya rujak soto. Ini tuh salah satu kuliner dari Banyuwangi teman Pro 2. Kalau dilihat dari namanya, mungkin orang berpikiran tuh kayak makanannya perpaduan antara rujak buah sama soto. Tapi enggak, karena rujak yang dimaksud itu adalah rujak sayur teman Pro 2. Sementara sotonya biasanya dipakai dengan daging atau babat teman Pro 2. Nah kalau untuk kuahnya sendiri, dia lebih cenderung agak dengan warna kuning gitu teman Pro 2. Nah ini mungkin jadi salah satu kuliner yang bisa kamu cobain kalau misalnya nanti kamu ke Banyuwangi teman Pro 2, ya kan. Kalau di Jogja ada gak ya rujak soto? Mungkin kalau ada aku akan kesana. Kalau misalnya ada boleh dong kasih tau ke Vina teman Pro 2, di Jogja ada gak rujak soto?

teman-teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

terhitung on the way Senin teman Pro 2 yang rasa-rasanya tuh kayak aduh berat ketemu Senin lagi nih. Jadi sebelum ketemu hari Senin, better hari ini dinikmatin dengan makan enak dulu teman Pro 2. Nyoto kali ya. Soto tuh kayak udah jadi salah satu makanan yang comfort food banget teman Pro 2, dan aku termasuk salah satu yang suka. Tadi aku sempat bilang ke kamu kalau aku tuh tim soto kuah bening yang pakai daging dan terus ditambah sama tempe mendoan, kasih sambal, kasih jeruk nipis. Buh, itu the best banget teman Pro 2. Dan kalau misalnya yang ngomongin seputar persotoan di Indonesia tuh banyak banget jenis sotonya teman Pro 2. Macam-macam. Salah satunya adalah soto kemangi. Yes, ini aku juga pernah coba salah satu soto kemangi yang ada di daerah Ring Road Barat ya. Atau Ring Road Timur, aku agak sedikit lupa. Pokoknya di lokasinya ada di daerah Ring Road teman Pro 2. Dan ini adalah salah satu varian soto yang beda dari kebanyakan. Karena biasanya kan kalau soto tuh isinya ada kol, ada kecambah dan toge teman Pro 2. Tapi kalau yang ini ditambahin lagi pakai daun kemangi, yang mana itu bikin rasa sotonya tuh jadi wangi teman Pro 2. Mungkin kalau kamu yang suka, ini akan terasa nikmat banget teman Pro 2. Tapi kalau buat aku, karena aku adalah tim soto bening yang tidak tampak kemangi, jadi buat aku kurang. Tapi kalau untuk mencoba, boleh deh. Karena waktu coba yang pertama kali, rasanya unik teman Pro 2. Karena itu tadi, belum terbiasa aja. Mungkin kalau misalnya nanti kesana lagi, aku akan coba lagi deh. Tapi gimana, kamu termasuk yang tertarik gak sih kalau untuk mencoba segala jenis persotoan teman Pro 2? Kalau aku sih, coba-coba aja. Kalau suka, datang lagi. Kalau gak suka, ya udah, cukup sekali, ya kan? Dan kalau misalnya kamu suka, boleh deh ajakin orang sekitar kamu buat cobain. Jadi biar mereka bisa ngerasain jenis soto yang gak itu-itu lagi.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Aksi Akselerasi Mandalika, salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kute Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Santai siang, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana, teman Pro 2. Udah makan siangnya? Atau malah jam segini baru, baru bisa makan siang? Karena dari tadi tuh menentukan menu yang mau disantap tuh bingung, saking banyak pilihan, ya kan? Jadi jam segini baru bisa makan siang, Vin. Ya udah, gak apa-apa teman Pro 2, nikmati makan siangnya kamu sambil Vina temenin ya di Santai Siang. Dan kita lanjut lagi perjalanannya. Kalau tadi kan aku udah update ya seputar persotoan duniawi. Sekarang kita geser ke info olahraga sama Pro 2. Kali ini aku ada kabar di mana FIFA ini menunjuk Indonesia dan Hong Kong buat jadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026 teman Pro 2 yang rencananya bakalan berlangsung nanti di tanggal 24 September sampai 3 Oktober teman Pro 2, dan Indonesia kebagian buat menggelar seluruh pertandingan divisi 1 sementara divisi 2 ini akan berlangsung di Hong Kong teman Pro 2 ya. Mengutip dari Antara News, ajang ini tuh hadir sebagai bagian dari upaya FIFA buat memperbanyak kompetisi sekaligus kayak mendorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan sekitarnya teman Pro 2 ya. Walaupun kayaknya namanya FIFA Asian Cup ini kayak terdengar familiar teman Pro 2, tapi yang satu ini beda dari Asian Hyundai Cup yang digelar sama AFF teman Pro 2. Kalau turnamen ini tuh berada langsung di bawah FIFA dan berlangsung dalam FIFA Match Window teman Pro 2. Jadi setiap negara ini punya peluang buat turun dengan skuad terbaiknya. Dan kalau dari hasil drawing yang diumumkan hari Rabu kemarin ya, timnas Indonesia ini tergabung di grup A divisi 1 barengan sama India, Malaysia, dan juga Singapura. Nah kalau grup B ini diisi sama Vietnam, Pakistan, Thailand, dan juga Filipina. Nah nanti juara dari masing-masing grup itu bakal bertemu di final divisi 1 teman Pro 2 ya. Selain kembali dipertemukan dengan rival regional kayak Malaysia dan Singapura, Indonesia juga bakalan menghadapi India yang hadir sebagai negara undangan dari luar Asia Tenggara teman Pro 2. Nah kalau divisi 2, Hong Kong, Myanmar, dan Brunei itu berada di grup A teman Pro 2, sedangkan grup B dihuni sama Kamboja, Laos, dan juga Timor Leste. Yes, jadi FIFA ASEAN Cup nanti akan dimulai bulan September teman Pro 2 di tanggal 24 sampai nanti 3 Oktober 2026. Tapi sampai sekarang sih belum dikasih tahu ya tim siapa yang akan bertanding teman Pro 2 ya. Apakah timnas dengan tim utamanya atau dengan tim cadangan? We'll see ya. Tapi yang pasti semoga sih Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik ya buat FIFA ASEAN Cup 2026.

0: FM. Teman terbaik kamu. Produa Weekly Hits on Produa Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Stelantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Stelantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Stelantis.
0: Produa Weekly Hits.

kabar tentang FIFA yang rencananya tuh mau menjual hak komersial Piala Dunia Tahun 2022 dan sampai akhirnya tuh ramai dibahas kayak kenapa nih, ada apa ya kan? Tapi ternyata sudah ada keputusan lain Tahun 2022 ya. FIFA udah ngebatalin rencananya buat ngejual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta Tahun 2022 ya. Dan pembatalan ini tuh kayak menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa Tahun 2022. Dan akhirnya Presiden FIFA Gianni Infantino bilang kalau keputusannya ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi gitu Tahun 2022 ya. Dan memang Presiden FIFA juga mendengarkan beberapa pendapat Tahun 2022 dan akhirnya memutuskan ya udah deh nggak jadi buat ngejual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia Tahun 2022 ya. Dan Infantino ngejelasin kalau FIFA itu berkomitmen ngejaga persatuan dan juga memajukan sepak bola dunia. That's why organisasi ini memutuskan nggak melanjutkan usulan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia Tahun 2022 dan FIFA akan mencari alternatif lain buat meningkatkan pendapatan organisasi buat ngedukung pengembangan sepak bola di seluruh dunia Tahun 2022 ya. Dan ini melanjutkan lagi skema penjualan kepemilikan hak komersial begitu ya. Sudah dipastikan bahwa hak komersial Piala Dunia gak jadi dijual ke pihak swasta.

Sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta atau Pro 2 ketemuan sama Desi Aldiana yang bakalan kasih tahu ke kamu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Nasional ya. Dan kita nanti cek bareng apakah ada lagu favorit kamu di sana. Kalau nggak ada, jangan lupa di request terus lagu favorit kamu ke 0811-251-1025. Mana tahu minggu depan lagu favorit kamu ada di chartnya Pro 2 Nasional. So, kalau gitu Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Anda masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beraja kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya. Di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2000.

0: kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: Award buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kita mulai dari berita pertama, teman berdua dari rri.co.id. Hamas menyatakan telah menyetujui rencana pelucutan senjata secara menyeluruh di Gaza yang diusulkan Board of Peace. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa kelompok tersebut telah menerima rencana tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Hamas akan segera mengeluarkan pernyataan resmi. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Board of Peace telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas. Meski demikian, hingga kini Israel belum memberikan tanggapan resmi. Board of Peace menyatakan kesepakatan itu merupakan

Kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumedep, Madura, Minggu 2 Agustus 2006. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P mengatakan, informasi awal diterima petugas pukul 8:30 pagi waktu Indonesia bagian barat Sumatera 2. Informasi tersebut dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui posisi kapal berada sekitar 19 mil laut utara Pulau Burung Sapudi. Saat itu

0: program ketahanan pangan bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Salah satunya melalui bantuan sosial pangan bertajuk Sambung Pangan atau Sapa Bantul. Kepala Dinas Sosial Bantul Sukrisna Dwi Susanto mengatakan tahun ini bantuan tersebut diberikan kepada 1.000 keluarga penerima manfaat dan setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan senilai 200.000 berupa sejumlah kebutuhan pokok. Paket bantuan yang diberikan, lanjut Sukrisna, dirancang untuk memenuhi gizi seimbang para penerima manfaat. Di dalamnya terdapat bahan pokok yang meliputi sumber karbohidrat, protein, serta vitamin.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It Up.

0: peringkat dari minggu sebelumnya, teman berdua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opaline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

102,5 FM Broadway Jogja, tuan terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Broadway. Di Sore Ceria dan Ikan Ayu nemenin kamu mengawali bulan Agustus ya. Baru tanggal 2 teman Broadway, baru awal bulan. Di hari Minggu pula di hari libur ya. Ditemuin sama Dika di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang mau request lagu Dika masih bisa ya. Aku tunggu teman Broadway. Aku nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7. Jadi kamu bisa WhatsApp aja kira-kira pengen denger lagu yang mana teman Broadway. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

2 mengawali bulan Agustus 2026 ya. Pastinya nanti kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun teman Bro 2 ya. Update dulu teman Bro 2, apakah di kampung kamu atau di kantor mungkin ya udah ada acara-acara 17-an ya teman Bro 2, pasang bendera. Pastinya kayaknya di semua kampung kalau pasang bendera udah ya. Pasang bendera di pinggir jalan teman Bro 2. Tapi mungkin yang belum lomba Agustusan ya, lomba 17-an Agustus teman Bro 2. Atau mungkin sekarang lagi ribet ya cari sponsor buat lomba 17-an Agustus teman Bro 2. Atau kalau cari sponsornya tuh di awal bulan Agustus kayak gini tuh udah telat atau belum sih? Jujur aku gak pernah cari sponsor ya, maksudnya gak pernah dapat tugas untuk nyari sponsor teman Bro 2. Tapi kalau di kampung aku di Klaten itu udah ada beberapa sih, gak banyak tapi beberapa yang sudah mengadakan lomba 17-an di hari ini tadi teman Bro 2. Karena memang ini juga hari Minggu kan, tanggal 2, meskipun baru tanggal 2 awal Agustus, tapi Karang Taruna atau pemuda-pemudi di daerahku tuh sudah mulai mengadakan lomba teman Bro 2. Ada lombanya kayak cuman satu hari di hari ini doang, ada lombanya tuh berminggu-minggu. Jadi memang dimulainya di awal Agustus kayak gini supaya nanti di akhir bulan bisa selesai dan ada malam puncaknya teman Bro 2, ya kan? Berhubung juga kalau di bulan Agustus itu banyak banget orang yang menikah gitu kan ya. Jadi kalau di hari Minggu itu biasanya agak padat ya. Jadi beberapa kampung mungkin akhirnya bikin lomba 17-an Agustus ini di awal bulan, di tanggal 2 ini teman Bro 2, karena memang jadwal ke belakang di minggu-minggu selanjutnya tuh bakal padat banget teman Bro 2. Anyway, kalau kita ngomongin soal lomba 17 Agustus teman Bro 2, dulu tuh waktu kecil kamu tipe anak kecil yang suka atau sering ikut lomba 17-an gak sih teman Bro 2? Aku jujur beberapa kali pernah ikut ya, beberapa tahun aku pernah ikut lomba 17-an, tapi lama-lama aku kalah terus dan akhirnya gak mau tuh, gara-gara aku kalah terus dan kenapa sih aku gak menang-menang ikut lomba 17-an gitu kan ya. Kalau kamu gimana teman Bro 2? Boleh ya cerita-cerita ke Niken nih di sore hari ini, sambil request lagu juga boleh banget. Kita cerita-cerita kira-kira dulu waktu kecil kamu sering ikut lomba 17-an atau enggak, atau lomba 17-an apa sih yang menurut kamu bikin kamu tertarik waktu kecil, terus kamu mau ikut deh lomba 17-an teman Bro 2. Sambil request lagu ketika juga boleh banget ya. Kamu WhatsApp aja di 0811 251 1025.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dini kita masih ngomongin ya, kira-kira dulu di waktu kecil kamu tuh tipe anak kecil yang sering ikut lomba 17-an atau enggak, atau membuat dua, atau kira-kira ada lomba 17-an yang akhirnya membuat kamu tertarik untuk ya udah deh aku ikut aja nih lomba 17-an gitu ya. Kalau dulu aku beberapa kali ikut lomba 17-an, tapi karena gak menang-menang jadi aku kayak malas aja gitu, karena setiap ikut lomba jadi aku kalah terus, jadi aku mudah menyerah ya. Jadi topik di godean ini, ternyata dulu waktu kecil suka ikut lomba bulu tangkis ya, karena lawannya sekampung, seru, mau bapak-bapak sekalipun juga tetap dilawan sama berdua. Gimana ngebayangin waktu itu anak kecil versus bapak-bapak ya, yang udah pro mungkin. Tapi emang kalau di 17-an itu adalah hal yang menurutku menyenangkan, hiburan dari masyarakat ya pastinya, dari masyarakat kembali ke masyarakat, maksudnya hiburannya teman berdua, yang dimana setiap sore ya dalam beberapa hari gitu kan ya pasti ngumpul untuk ngadain lomba ya. Biasanya kalau di tempat aku juga voli itu juga seru banget ya, selalu yang kayak eya gitu. Isi ininya bola ya, jadi seru banget teman berdua. So buat kamu juga yang mau cerita-cerita ke Diken ya, kira-kira dulu di waktu kecil kamu apakah anak kecil yang suka ikut lomba 17-an teman berdua, ataupun kira-kira apa sih lomba 17 Agustus yang membuat kamu tuh tertarik untuk yaudah deh aku ikut aja nih lomba 17-an ya kan, supaya dapat hadiah gitu kan ya, untuk ambisius mencari juara satu teman berdua. Sambil request lagu ke Diken juga boleh banget ya, kamu WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1225. Nanti aku puterin lagu-lagu kamu selagi lagunya ada di playlistnya Pro 2 Jogja ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Yalah, mobil tok sing larang. Deso kowe. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Goleng-goleng liane sing bener.
2: Iya.
4: Hei kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Mau berdua baru tanggal 2 pasti gaji udah turun ya kan? Lagi banyak duit tapi coba kamu tahan dulu di bulan ini teman berdua. Tahan dulu karena di Jogja akan ada event nih teman berdua. 8 mall atau pusat perbelanjaan ternama di Jogja akan berpartisipasi dalam Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 teman berdua. Nanti ini eventnya akan berlangsung serentak di seluruh mall-mall Indonesia di tanggal 7 sampai 23 Agustus mendatang teman berdua. Ini adalah agenda akbar sebagai upaya gitu kan ya untuk meningkatkan aktivitas perdagangan nasional di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia teman berdua. Dan sesuai dengan namanya, Indonesia Shopping Festival atau ISF ini nanti akan menghadirkan banyak banget promo menarik di berbagai tenan teman berdua. Bahkan ada diskon yang diberikan mencapai 80%. Ya, gede banget itu teman berdua. Dan selain program diskon pastinya ISF 2026 ini nanti juga dimeriahkan dengan program-program undian belanja nasional bertajuk Big Shop Big Win teman berdua. Gak tanggung-tanggung nanti pengunjung yang beruntung bisa mendapatkan hadiah utama berupa 1 unit mobil listrik teman berdua. Jadi nanti kamu bisa belanja minimal 100.000, terus kamu nanti akan dapetin 1 poin yang didaftarkan di masing-masing mall untuk diundi secara bersama-sama secara nasional. Dan nanti kalau beruntung bisa tuh teman berdua dapetin hadiah utamanya 1 unit mobil listrik ya. Jadi mumpung masih awal bulan, aku kasih tau infonya teman berdua. Karena mumpung baru tanggal 2 gitu kan ya, jangan check out keranjang di orang dulu. Nanti kita beli-belinya tunggu di tanggal 7 sampai 23 Agustus di Indonesia Shopping Festival ya, di mall-mall di Jogja pastinya.

0: itu dia tempat produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya produa Jogja, jangan lupa dengerin chart produa hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Produa hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, kamu suka gak sih sama cerita-cerita gitu kan ya? Mungkin cerita-cerita tentang Jawa-Jawa atau India-India gitu, teman berdua. Karena ini akan ada film baru, teman berdua, yang trailer perdananya resmi dirilis ya, menjelang penayangannya global nanti di masih bulan November 2026, teman berdua. Masih agak panjang ya. Ini adalah film Ramayana, teman berdua. Kalau biasanya kita suka lihat Ramayana itu ada di di Candi Prambanan ya, betul lah gak sih? Nah, ini udah ada filmnya, teman berdua. Jadi nanti film ini digarap sama sutradara Nitesh Tiwari yang merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno, teman berdua. Film ini nanti mengisahkan Pangeran Rama. Ya kayaknya kita semua udah tahu ya kalau ceritanya, teman berdua, Pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan adiknya Lakshmana. Dan kehidupan mereka nanti akan berubah ketika adiknya Rahwana itu jatuh cinta kepada Rama. Tapi ditolaklah itu sama si Rama dan akhirnya memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada penculikan Sita oleh Rahwana, teman berdua. Dan penculikan tersebut nanti menjadi awal perang besar antara kebaikan dan kejahatan, teman berdua. Nanti ini akan dibagi ke dalam dua sesi, teman berdua. Ternyata di bagian pertama film nanti diperkirakan akan berakhir di peristiwa penculikan Sita. Terus bagian keduanya nanti akan berfokus kepada misi penyelamatan dan pertempuran puncak antara Rama dan Rahwana. So, kedua bagian film ini nanti diproduksi menggunakan format IMAX, teman berdua, dengan total anggaran sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat atau 9 miliar rupiah, teman berdua. Dan Ramayana di bagian pertama nanti akan dijadwalkan tayang bertepatan dengan perayaan Diwali 2026. Dan bagian kedua nanti akan dirilis pada Diwali 2027. Jadi selisih 1 tahun berarti ya. Karena pemilihan jadwal tersebut juga berkaitan dengan makna Diwali, katanya, teman berdua. So, ini belum tahu kira-kira akan tayangnya di tanggal berapa, teman berdua, tapi pastinya akan tayang nanti di November 2026 ya. Jadi buat kamu yang tertarik untuk nonton film-film yang tentang sejarah-sejarah kayak gini, teman berdua, mungkin bisa, tapi harus menunggu agak lama karena tayang masih November 2026 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Kapan sih terakhir kali kamu nonton wayang? Atau malah belum pernah sama sekali ya? Sayang banget, pertunjukan wayang, salah satunya wayang kulit, terus berkembang dari zaman ke zaman sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, dan hiburan. Kata wayang dipercaya berasal dari mahyang, artinya spiritualitas sang kuasa. Bisa juga berarti teknik pertunjukan bayangan di layar. Sejak dulu, wayang diartikan sebagai pertunjukan dari gambaran watak atau sifat-sifat manusia. Sebagai sebuah seni pertunjukan, popularitas wayang, salah satunya wayang kulit, semakin mendunia. Bahkan UNESCO telah menetapkan wayang kulit sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. UNESCO mengakui pertunjukan wayang kulit sebagai seni mendongeng kuno dari Indonesia yang telah berkembang selama 10 abad. Sebagai budaya yang telah diakui dunia, pemerintah Indonesia pun menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, jadi kapan nih kamu mau nonton wayang?
0: Ini Indonesia.

0: Pro2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

kalau sequelnya Home Alone berpotensi akan comeback ke Mambra 2. Dan Disney ini dikabarkan memang lagi mengembangkan ya film Home Alone terbaru yang masih berada di tahap awal ke Mambra 2. Dan menurut beberapa laporan gitu kan ya, proyek ini lahir dari idenya si Macaulay Culkin yang disebut pengen kembali memerankan Kevin McAllister teman berdua dalam versi yang katanya sih pengen lebih dewasa ya. Kita yang nonton juga udah dewasa ya. Di konsep yang ini baru diajukan teman berdua, Kevin ini diceritakan sudah menjadi seorang ayah. Ceritanya pun dibalik dari film original. Bukan lagi Kevin yang nanti ditinggal sendirian di rumah, tapi dia justru terkunci di luar rumah teman berdua. Sementara sang putra memasang berbagai jebakan supaya ayahnya gak bisa masuk. Dan sampai sekarang memang Disney maupun perwakilan dari Culkin belum memberikan konfirmasi resmi ya terkait proyek tersebut. Tapi kira-kira nih teman berdua, karena kalau nanti akan betul-betul comeback ya sequelnya Home Alone. Gimana pendapat kamu teman berdua kalau dulu kan kita nontonnya pas waktu kecil ya kan, siang-siang gitu kan ya, sambil berbahan nonton TV nontonnya Home Alone. Nah sekarang pemerannya tuh bahkan udah gede teman berdua, bahkan di sequelnya nanti konsep terbarunya akan diajukan bahwa Kevin McAllister ini akan jadi seorang ayah teman berdua. Gimana nih teman berdua, dari yang dulu kita nontonnya pas waktu kecil, sekarang bahkan pemerannya pun udah dewasa teman berdua. Jadi makin kerasa kalau kita ternyata udah tua ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Kamu pada dua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib. Mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya aku masih nemenin kamu teman berdua di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sodri wa yasri amri wa hlul uqadata min lisani afkahu qawli. Tuan berdua rahimakumullah. Bahkan yang terlihat kuat pun harus ada yang menguatkan. Bahkan yang terlihat bahagia pun harus ada yang membahagiakan. Bahkan yang terlihat bersemangat harus terus disemangati. Bahkan yang dianggap paham pun harus terus dipahamkan. Karena itulah Allah menjadikan Nabi Harun penguat Nabi Musa, Abu Bakar penguat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap perjuangan butuh sahabat yang mendukung dan mensupport, meski andai Anda adalah seorang Nabi. Karena tiap kita punya potensi salah dan punya potensi berbuat benar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhamkan jiwanya oleh Allah SWT, punya potensi kemampuan berbuat fujur, berbuat salah, berbuat jahat. Tapi manusia juga Allah ilhamkan di dalam jiwanya adalah memiliki potensi takwa untuk bertaat kepada Allah SWT agar benar melangkah. Karena itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan, itu adalah paket dalam kehidupan manusia. Punya kekuatan, juga punya kelemahan. Terkadang taat dan lain waktu bisa alfa. Terkadang kita bisa taat kepada Allah SWT, lain waktu kita bisa lalai. Itulah mengapa Allah perintahkan saling menasihati di antara kita, sebagaimana yang ada di dalam Quran surat Al-Ansur ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran, merupakan sebuah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya untuk saling memberikan nasihat dan peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Tidak ada keraguan lagi bahwa setiap mukmin, bahkan setiap manusia, sangat membutuhkan nasihat tentang hak-hak Allah dan hak-hak hambanya serta dorongan untuk menunaikannya. Demikian juga manusia sangat butuh untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan bersabar atasnya. Karena itu jangan tinggalkan untuk saling memberi peringatan dan nasihat, terutama keluargamu. Ku angfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kepada saudaramu, teman-temanmu, itulah bagian dari amanah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman Pradua, udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Bagi kamu yang belum masuk, ya kamu bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya kamu gak ketinggalan request time-nya di Pradua Jogja ya. Aku bacain juga teman Pradua playlist yang bisa kamu request di jammu, jamnya lagu kamu. Ada 5 lagu yang sudah aku siapkan. Ada lagunya Malik The Essential, Senja Tuduh Pelita. Ada Tiara Andini, Kupu-Kupu. Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. New Jeans, High Boy, sama Niki, Ocean and Engines, teman Pradua. Langsungan aja kamu kasih tahu ke Niken ya, kira-kira kamu pengen dengar 3 lagu apa dari playlist yang udah aku bikin teman Pradua. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18 lebih 45 menit ya.

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pradua, kamu masih dengerin Niken di 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Aku masih nemenin kamu, teman Pradua, di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Masih menunggu juga buat teman Pradua yang mau request lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu ya. Sudah aku siapkan 5 lagu teman Pradua, dan kamu bisa request 3 lagu dari playlist-playlist yang udah aku bikin ya. 5 lagunya ada lagunya Malik The Essential, Senja Teduh Pelita, terus Tiara Andini Kupu-Kupu, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Eugene's High Boy, sama Nicky Ocean and Engines, teman Pradua. Langsungan aja kamu kasih tahu ke Niken ya, kira-kira kamu pengen denger lagu yang mana teman Pradua. Kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu denger sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin. Kamu WhatsApp aja ke Niken ya di 0811-251-1025. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18 lebih 45 menit.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

atau Mampura 2. Pengen diputerin 3 lagu ya. Pengen diputer lagunya Tiara Andini, Kupu-Kupu, New Jeans, High Boy, sama Nicky Oceans and Engines, teman berdua. Tiga lagu yang di request sama Lavernia juga udah aku siapin ya. Di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Mari kita putarkan aja, teman berdua, supaya cukup waktunya ya. Mari kita putarkan dari lagu pertama, lagunya Tiara Andini, Kupu-Kupu.

Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 2 Agustus 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah berhasil mengembangkan mangrove langka jenis Bruguiera hainesi yang ditemukan di Kuburaya, Kalimantan Barat. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan konservasi ekosistem di pesisir Indonesia. Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Wilayah Kalimantan, Sudaryanti, mengatakan temuan ini bermula pada tahun 2024 lalu, di mana dilakukan melalui patroli masyarakat bersama lembaga Sampan. Ia menjelaskan hanya satu pohon yang masih berada dalam kondisi baik. Dua pohon lainnya terancam akibat serangan rayap dan juga abrasi pantai. Dikatakan bahwa habitat mangrove Kuburaya ini sangat luas sehingga berbagai jenis mangrove dapat ditemukan. Berdasarkan peta mangrove nasional 2025, luas mangrove Kalimantan Barat meningkat menjadi lebih dari 163.000 hektare.

0: Informasi selanjutnya, teman Produa. Kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumeneb, Madura hari ini. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait masih melakukan upaya evakuasi terhadap penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P mengatakan informasi awal diterima petugas pada pukul 8 pagi tadi. Informasi ini dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait dengan adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Menurutnya, perusahaan memperoleh informasi dari Nakoda bahwa kebakaran terjadi pada pukul 6 hingga 7 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan laporan itu, Nakoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan dari hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui posisi kapal berada di sekitar 19 mil laut utara Pulau Burung, Sapudi. Saat itu, kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar habis, sementara para penumpang bertahan di anjungan haluan kapal. Informasi selengkapnya, teman Prodo bisa update melalui rri.go.id. Informasi selanjutnya, teman Produa, dari pemerintah yang menyiapkan kuota sekitar 8.100 tiket untuk masyarakat yang menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke-81 di Istana Negara. Pemerintah juga menyediakan kuota masyarakat umum untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka pada sore harinya. Sebagian masyarakat dapat memperoleh undangan melalui mekanisme war ticket yang sedang disiapkan pemerintah. Mekanisme serta jadwal pelaksanaan war ticket ini akan diumumkan melalui informasi resmi pemerintah kemudian. Pemerintah menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jumat kemarin waktu Indonesia Barat. Target kehadiran 8.100 peserta dipilih sebagai simbol peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Informasi lengkapnya terkait dengan war ticket ini, teman Produa, bisa update melalui rri.go.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Produa yang dipersembahkan oleh Produa.

FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kami akan ajak teman Pro 2 untuk sejenak bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan Indonesia Pro Indi, program berjaringan yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita menuju ke Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan Indonesia Pro Indi untuk edisi malam ini.

ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro.

saya Pro Indi bareng saya di sini. Di era digital sekarang siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya menjadi pendik yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan akan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa adanya mencari ide. Banyak orang kelihatan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga benar.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan menarik hashtag yang relevan serta ajakan aksi pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat di personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie minggu depan ya. Kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Nggak pamit, bye-bye.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Kolaborasi Ariel Noah bersama Raisa teman Pro 2. Senang dengar suaramu lagi. Semoga perasaan kamu perasaan yang sama dengan apa yang aku alami. Senang ketemu teman Pro 2 lagi dimanapun kamu berada. Malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai dengan jam 12 malam aku akan duduk di sini teman Pro 2 untuk menikmati malam hari ini. Mudah-mudahan kamu juga bisa menikmati sayup terdengar lagu-lagu enak yang akan terus menemani kamu hingga tengah malam nanti.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

15 menit. Jalan Avandi gimana? Ramai. Ramai lancar ya. Jalan Avandi atau Jalan Gejayan di depan studio Pro 2 FM Jogja terpantau dari sini, teman Pro 2. Menyapa juga buat kamu yang lagi dengerin kita dari kendaraan kamu, teman Pro 2. Tetap fokus pastinya, walaupun lagu-lagu yang kamu suka kita dengerin bareng. Termasuk lagu yang satu ini, menyapa untuk Tia di Jogja Utara. Hi-Fi selanjutnya yang paling baru, Main judulnya. Kita mainkan kali ini di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam

0: musik digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

dalam Pro 2. Ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

FM Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini Where My Phone, teman produa menemani kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Satu hit dari Mitski, Where's My Phone. Kali ini di hampir jam 9 malam. Setelah jam 9 nanti akan ada lagu Indonesia dan Manca lanjut, teman produa, dengan beat yang medium slow yang akan kita dengerin bareng, yang juga kamu bisa request di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari ini di hari Minggu ya, 2 Agustus 2026, tentunya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Shalom.
1: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
0: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hit dari Batas Senja, teman Pro 2, Rumah dan Baju Barumu. Menemani kita kali ini di jam 9 malam. Iya. Yeah. Saatnya aku mencoba untuk menawarkan untuk kamu yang pengen dengerin lagu kamu di platform radio kamu. Kamu bisa request malam ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja yang aku tunggu, teman Pro 2, di 0811 251 1025.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom. Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro2 Jogja.
1: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

dari Sam Smith bersama Logic, teman berdua. Pray di tengah apapun doa yang kamu panjatkan malam hari ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, teman berdua. Kita aminin dari segala penjuru ya, amin. Semoga disegerakan dan juga dimudahkan untuk mewujudkan apapun yang menjadi doa kamu, teman berdua. Ya, malam-malam kamu juga kali ini dengan satu hit sebelumnya ada Bruno Mars, Lilers, yang sudah kita dengerin. Dua lagu manca sudah kita simak bareng, teman berdua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ada dia untuk lagunya Lilers tadi, udah kita dengerin bareng ya dia ya. Terus juga ada Pray dari Sam Smith featuring Logic yang udah di request sama Ijo di Jakal. Wih. Selanjutnya aku akan menemani kamu dengan lagu Indonesia. Kali ini ada lagu yang menjadi lagu baru juga, teman berdua, dari Aneth yang judulnya Sembunyi dari Bumi. Buat kamu yang fans sama Aneth, kita dengerin ya lagu paling baru dari Aneth selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM Jogja. Kembali.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Baru aja memainkan satu hits dari Bernadi ya. Kita buat menyenangkan. Siang request lagu ini siapa tadi ya? Angkat tangan ya. Dari Rea. Terima kasih yang awalnya pengen dengar lagunya Fortnite. Dan akhirnya ya, diganti dengan lagunya Bernadi ya. Kita buat menyenangkan. Menyapa juga buat kamu yang udah request lagunya Shalom Seven tadi terlalu singkat. Terima kasih ya. Halo Lara Purnama Sari, selamat malam, selamat bergabung. Ben Yorgan, boleh? Boleh. Selamat malam juga untuk Nia yang udah request lagunya Eno ya, featuring Ari Lesmana. Sesi potret tadi udah kita dengerin di jam 9 malam. Lanjut teman Pro 2, aku menyapa kamu yang udah nunggu lagu yang satu ini. Satu hits teman Pro 2 dari lagu baru yang juga kita siapkan selanjutnya, milik Liodra, Pura-Pura selanjutnya.

generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik,

sampai ujung boleh. Satu hits New Yonsi teman berdua listen menyapa kamu yang lagi habis karaokean bareng di sana. Karena lagu ini juga lagu yang menjadi list wajib ya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan vokal yang di atas rata-rata teman berdua. Beyonce listen tadi udah kita dengerin lagu yang juga udah di request sama Akbar yang ada di Bantul. Matur nuwun di Banguntapan ya. Terima kasih balik ya untuk yang udah request lagunya Bernadia tadi. Ada Rea, terima kasih Rea. Terus juga Lara Purnamasari, makasih ya kakak lagunya udah diputerin sama-sama. Avril Lavigne, When You're Gone ya. Selanjutnya teman berdua, aku siapkan juga lagu yang akan kita dengerin ini. Karena lagu ini juga ditunggu oleh Wahyu yang ada di Klaten. Satu hit yang sudah disiapkan kali ini adalah lagu baru dari Juicy Lucy, judulnya Hujan. Selanjutnya nanti kita akan dengerin juga teman berdua jawara di Pro 2 Hitlist untuk edisi minggu ini. Di Pro 2 FM Jogja, chartnya kamu bisa dengerin setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Di

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Wah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Girls, itu dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sandwich dari Gary Gani, teman Pro 2 dari X Factor. Jebolan tahun 2021 ya. Sesaat Kau Hadir, cover lagunya Uta Likumahua. Menemani kita kali ini di 20 menit dari pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja. Mengingatkan lagi teman Pro 2, kali ini udah masuk jam hampir jam 10:30 malam ya, di tanggal 2 Agustus 2026. Persiapan buat kamu yang pengen hadir langsung dalam acara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia langsung di Istana Negara, karena pemerintah menyiapkan kuota sekitar 8.100 tiket untuk masyarakat yang bisa menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 RI di Istana Negara Jakarta. Pemerintah juga menyediakan kuota masyarakat umum untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka pada sore harinya. Sebagian masyarakat dapat memperoleh undangan melalui mekanisme war ticket yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Mekanisme serta jadwal pelaksanaan war ticket ini akan diumumkan melalui informasi resmi pemerintah kemudian. Pemerintah menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat kemarin, teman Pro 2, tanggal 31 Juli, di mana target kehadiran 8.100 peserta dipilih sebagai simbol peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro meminta masyarakat untuk menunggu informasi resmi mengenai tata cara pendaftaran yang segera diumumkan oleh pemerintah langsung. Kuota peserta bagi masyarakat bersifat terbatas ya, sehingga pendaftaran harus mengikuti ketentuan pemerintah. Diharapkan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pada 17 nanti targetnya akan dihadiri oleh 8.000 lebih orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Ada himbauan juga bagi masyarakat, hal ini hanya mengikuti informasi ya, pembukaan pendaftaran melalui kanal resmi pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahan informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran peserta upacara. Pada penyelenggaraan 2025 lalu, pendaftaran peserta dilakukan melalui laman resmi Pandang Istana. Gelombang pertama dibuka pada 4 Agustus 2025 jam 10 pagi, sedangkan kesempatan tambahan berlangsung 7 hingga 8 Agustus 2025. Pemerintah juga menegaskan jadwal pendaftaran penyelenggaraan 2025 tidak menjadi acuan pelaksanaan upacara tahun ini, karena seluruh informasi resmi mengenai pendaftaran tahun 2026 ini akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.

0: kering, alias gak punya uang nih.
1: Ya gimana kantong gak kering? Tiap hari pakai terus datang dari online shop.
0: Aduh, bingung nih. Mau stop belanja, tapi suka kilaf mata.
1: Nih ya, aku kasih tips nih biar kamu gak boros belanja.

Terus tantang diri kamu dengan cara mengurangi belanja. Terus kurangi juga waktu yang kamu habiskan secara online untuk berbelanja. Soalnya wishlist dan keranjang itu harus kita jadikan musuh. Daripada ngabisin waktu dengan gadget yang berujung boros, coba deh habisin waktu kamu yang berkualitas agar dompet kamu gak nangis.

yang suka sama lagu-lagu tahun 2000-an. Tadi pas lagunya ya, Westlife Evergreen, teman berdua menemani kita, lagu yang udah di request sama Avo dan juga Henry. Oh, Avo, kirim salam buat temanku Henry yang lagi dengerin Produ FM Jogja. Westlife Evergreen udah kita dengerin tadi. Teman berdua, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Menyapa lagi buat yang udah bergabung di WhatsApp yang sama. Kevin Aril, mana nih Didit, masih ditunggu ya untuk kata-kata hari ininya. Di Cinnamon, should you let be, boleh enggak? Nanti kita coba ya. Kalau enggak, Michael Sturok dulu. Ada juga Anwar, selamat malam Anwar dari Klaten. Lagunya The Script, Break Even tadi juga udah kita dengerin. Selamat malam juga untuk Nisa yang malam hari ini request kakak lagunya Shalom Seven. Shalom Seven-nya udah tadi, Sederhana. Terus juga jam 10 tadi juga udah kita dengerin Shalom Seven yang sudah di request juga oleh teman Pro 2 sebelumnya ya, yang judulnya Terlalu Singkat. Kalau enggak lagunya Alvin Joe yang Kala Cinta Menggoda. Boleh? Boleh ya. Ini lagu yang kamu request selanjutnya di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam Pro 2 FM Jogja, teman terbaik.

0: koneksi internetnya labil lagi. Gimana?
1: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Gelar deh, gampang kan?
0: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
1: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
2: Mogok ya, Mbak?
1: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
2: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
1: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
2: Gak usah, Mbak.
1: Beneran nih, Mas?
2: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
1: Makasih ya, Mas.
3: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
4: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
3: Mbak, ini kembaliannya.
4: Buat masih aja.
3: Beneran buat saya, Mbak?
4: Beneran.
3: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
4: Sama-sama.
5: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Satu hits Billy Hoon yang berkolaborasi dengan Nicky Location Aunau teman berdua udah kita dengerin ya di hampir jam 11 malam. Terima kasih buat kamu teman berdua yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Tadi ada beberapa yang sudah aku bacakan WhatsAppnya. Terima kasih sekali lagi. Dan sekaligus aku nanti menghantarkan selain ini ke Jazz Music ya, dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Dari Jaga Malam, Jangan Galau Malam untuk edisi malam ini 2 Agustus 2026. Suryo Abimaru undur diri. Matur nuwun. Jogja.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau.

Baby 君に宿ってくずっと今をなぞってく神秘的でもあるこの感覚は You won't understand

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh enggak, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

내 눈물 둘러 일어서서 당신

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom. Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
4: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
3: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
4: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
3: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
4: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
3: Iya dong, kita kasih kesempatan.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodway FM.
1: Jangan galau.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program aktif akselerasi kreatif musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau

berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produas. Dan tentunya Produas Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku bakalan kasih tau ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Produas Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Produas. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program Aca yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Produas Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Produas Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi, teman Produas.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki. Dan kelak, bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,

0: luar biasa.
1: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi.
2: Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?
0: Ini dari kayu pelepah kurma. Itu dari zaitun. Dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja, ia tidak memiliki nafas.
1: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
2: jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan.
1: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua.

0: orang berkumpul menjadi satu di ruang pembujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
1: Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu.
0: Teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak.
2: Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
2: inilah Tuhanku.
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu, Nabi Ibrahim memutuskan,
2: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
3: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
4: Temukan orang yang melakukan ini semua,
0: teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi.
4: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
4: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
5: "Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya."
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
4: "Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman."
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
4: "Bakar kayu itu!"
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
1: "Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun,"
0: teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

0: Teman terbaik kamu.
1: Panas, gerah,
2: lapar.
1: Ih, mager.
3: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

Satu Info Pro 2, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Vina Muviana.

0: Dan pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live streaming promosi produk rokok elektronik yang melibatkan anak-anak oleh YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo. Menteri Komdigi Muti Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan, bahkan praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Indonesia dan India sepakat memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezer Patria mengatakan India merupakan negara strategis bagi Indonesia, terutama terkait riset serta infrastruktur teknologi dan pengembangan AI. Nezer menilai India memiliki pengalaman yang cukup matang dalam sektor infrastruktur teknologi dan pengembangan AI. Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 149.000 liter di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul sejak 29 Mei hingga 31 Juli 2026. Bantuan ini menyasar 4.051 jiwa di 6 kelurahan yaitu Bangunjiwo, Temuwuh, Jatimulyo, Terong, Guosari, dan Girikarto. Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta GBPH, Prabu Kusuma menyebut penyaluran air bersih yang menggandeng PMI Kabupaten dan Kota se-DIY ini merupakan respon atas dampak kekeringan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Yang menambahkan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu dari 10 provinsi yang menjadi sasaran program prioritas operasi kemanusiaan bencana kekeringan akibat El Nino tahun 2026 dari PMI Pusat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

untuk rasa-rasanya kok kayak cepet sekali ketemu sama hari Senin lagi ya kan. Tapi mungkin hari Senin ini rasanya sedikit berbeda karena ini adalah Senin pertama di bulan Agustus. Dan semoga bulan Agustus ini jadi bulan yang terbaik buat kamu. Segala jerih payah yang udah kamu lakuin dari bulan Juli kemarin bisa berbuah manis di bulan Agustus. Atau mungkin bulan Agustus ini jadi bulan awal buat kamu melangkah ke tempat yang baru. Dan semoga tempat baru yang akan kamu singgahi jadi tempat yang nyaman buat kamu mendapatkan rezeki yang lebih baik tentunya ya. Amin. Buat kamu juga yang pagi hari ini lagi mempersiapkan diri untuk ke tempat yang baru, semoga semuanya sesuai sama rencana kamu, sesuai sama apa yang udah kamu siapin juga gitu ya. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa dan sarapan pagi dulu, oke? Okay? Kamu mau sarapan apa pagi hari ini teman bro 2? Mau sarapan sama lagu-lagu enak? Boleh. Nanti kamu boleh kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini ya. Nanti teman bro 2 bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sampai nanti jam 10, Vina bakalan nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman bro 2, dan aku juga bakalan update banyak info buat kamu ya, mulai nanti dari informasi olahraga, perakiran cuaca, habis itu aku bakalan ajakin kamu untuk ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Dan nanti jam 9 sampai jam 10 kita juga bakalan ada baca bahas Asta Cita, oke? Okay? Nah, kalau jam segini aku akan update informasi olahraga teman bro 2 ya. Habis ini aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Super Sport Review karena aku bakalan ngebahas persiapan Indonesia yang akan melawan Vietnam hari ini teman bro 2 ya. Karena kalau dilihat nih tim Vietnam udah ready banget buat bertanding nanti di Piala AFF di Stadion Pekansari Bogor teman Pro 2 ya. Update infonya habis ini. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Juventus membatalkan rencana merekrut kiper Aston Villa Emiliano Dibu Martinez pada bursa transfer musim panas ini. Jurnalis transfer Fabrizio Romano melaporkan Juventus telah memberi tahu Aston Villa bahwa mereka tidak akan melanjutkan proses perekrutan Martinez karena menilai nilai transfer dan keseluruhan biaya perekrutan sang pemain terlalu tinggi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Juventus mengenai laporan batalnya perekrutan kiper timnas Argentina tersebut. Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama CV Cup Putri 2026. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Pertandingan melawan Vietnam menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan performa tim dan putaran kedua CV Cup Putri 2026 dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Jurulatih timnas Indonesia John Hartman mengakui ketangguhan Vietnam menjelang bentrok kedua tim pada Piala AFF 2026 di Stadion Pekansari Bogor hari ini. Meski menganggap sang rival sebagai tim kuat di turnamen, Hartman menegaskan anak asuhnya tidak gentar. Tim Garuda dipastikan siap menikmati jalannya pertandingan. Pengakuan tersebut disampaikan menanggapi kesiapan Vietnam yang dinilai sudah berada dalam kondisi matang. Walaupun tim lawan diuntungkan oleh masa persiapan yang lebih matang, pelatih asal Inggris itu enggan menjadikan hal tersebut sebagai alasan. Ia optimis skuad Garuda terus menunjukkan grafik peningkatan performa seiring berjalannya turnamen.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu.
1: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
2: Sastra Indonesia dong.
1: Ya, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
2: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
1: Iya juga sih, pada jago-jago lagi,
2: ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
1: Wah, kita yang orang

Kalau kamu dengerin lagu yang satu ini kok kayaknya gak asing ya? Emang kebetulan lagu ini adalah lagu yang dimiliki sama Uta Likumahua atau Mambro 2, tapi di cover sama Ryan Pono dan juga Psycho G. Gimana? Enak lagunya? Enak dong. Kalau kamu suka sama lagunya, boleh kok kamu request terus ya. Nanti kamu tinggal bilang Vina aja, Vin aku pengen dengerin lagu ini gitu. Boleh, nanti tinggal WhatsApp aja 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung pagi hari ini teman Pro 2, aku mau update satu kabar dari pemerintah Amerika Serikat Donald Trump teman Pro 2 yang lagi mempertimbangkan kebijakan mengenakan biaya sebesar $1,000 atau lebih tepatnya $100,000 Amerika Serikat atau sekitar 1,8 miliar rupiah buat mahasiswa internasional yang pengen tetap tinggal dan bekerja di Amerika Serikat teman Pro 2 lewat program Optional Practical Training yang ini kayaknya bakalan jadi pertimbangan lagi gitu kali ya. Walaupun sebenarnya ini tuh belum jadi kebijakan resmi ya, tapi usulan ini tuh lagi dibahas karena pemerintah di sana

0: itu menilai kalau OPT rentan disalahgunakan buat penipuan visa dan juga pelanggaran izin tinggal teman Pro 2. Dan program ini sekarang lagi diikuti hampir 300 ribu mahasiswa internasional atau ya bisa dibilang kayak seperempat dari total mahasiswa asing di Amerika Serikat teman Pro 2. Dan wacana ini muncul setelah kebijakan serupa tentang visa kerja H1B sempat dibatalkan pengadilan dan sekarang tuh masih dalam proses banding teman Pro 2. Waduh, kalau misalnya ini jadi biaya tambahan yang cukup mencekik sih, jadi think twice ya kalau misalnya mau stay di sana gitu teman Pro 2. Tapi ya balik lagi, ini semua masih dalam rembukan lah ya, karena belum diketok palu, masih sebuah kebijakan yang belum resmi teman Pro 2. Tapi kita lihat nanti apakah aturan ini bakalan segera berlaku atau enggak lagi.
1: Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holla, if she holla.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.